Fakkana hulantan apart sukumela sampula nemunteria. Dokumera mpantra ya wanan liwara tarusa makaripi. Novora G40 e 5 minutos.

Makwentikala mpandraya wanan liwara tarusa makaripi. Mikintika melo na mararu tiwara tarusi ya tosa makaripi samelu vavo en mararu. Awali teknika di abudulaita palma. Mikalwa kitani wa samja augusto. Bon dia.